Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke-11 dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kucing, innaha laysat binajasin, dia kucing itu tidaklah najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, dia termasuk hewan yang sering berkeliling. Naam, hilir mudik keluar masuk di tengah-tengah kalian. Beberapa penjelasan sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu innaha laysat binajasin, dia tidaklah najis. Yakni bermakna bahwa dia suci. Jadi ketika ada kalimat penetapan kebalikan sesuatu, berarti bermakna naam penetapan yang sebaliknya. Ana ulangi, ketika ada penafian sesuatu maka berarti maknanya penetapan lawannya. Sehingga ketika dikatakan bahwasanya kucing tidaklah najis, berarti maknanya dia suci. Kemudian barakallahu fikum, min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah atau pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah, yang pertama, bahwa sepantasnya bagi seseorang bila melihat orang lain merasa heran terhadap sesuatu, merasa heran terhadap suatu kondisi dari berbagai kondisi, merasa heran terhadap satu hal, maka hendaknya dia menghilangkan rasa keheranan tersebut. Dia hilangkan rasa kebingungannya. Dari sisi mana diambil faedah ini? Dari sisi bahwa sahabat Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini, sebagaimana sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ini ada sebabnya terkait dengan Abu Qatadah bersama istrinya radhiyallahu anhuma, di mana Abu Qatadah menceritakan hal ini untuk menghilangkan rasa heran istrinya. Wa hadza amrun yu'tabaru min mahasinil akhlaq, maka ini perkara yang tergolong bagian dari akhlak yang baik. Tergolong dari akhlak yang baik. Di mana sebabnya, saya baca lagi. Bahwasanya sahabat Abu Qatadah masuk menemui istrinya. Lalu sang istri menuangkan air untuk digunakan berwudu oleh sahabat Abu Qatadah. Ternyata datang seekor kucing yang nampak kepengen minum dari air tersebut, air yang hendak digunakan berwudu.
Maka beliau radhiyallahu anhu kemudian memiringkan bejananya, lalu si kucing minum di air yang hendak digunakan untuk berwudu oleh sahabat Abu Qatadah. Maka sang istri memandang kepada si suami, kepada sahabat Abu Qatadah, seakan-akan ada pengingkaran dan nampak sekali rasa keheranan. Kok bisa? Naam, air yang hendak digunakan berwudu dikasihkan ke kucing lalu dipakai berwudu. Maka beliau pun menyampaikan hadis ini. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, yang demikian ini termasuk bentuk akhlak yang baik, menghilangkan keraguan, menghilangkan rasa heran dari orang yang terheran-heran atas sesuatu. Naam. Ini termasuk di antara akhlak yang baik. Lanjutannya kata Syekh, di mana seseorang melakukan sesuatu terhadap saudaranya apa yang patut ia ketahui walaupun dia tidak meminta, walaupun dia tidak bertanya. Memang di sana hanya heran saja secara bahasa tubuh, bukan mengingkari secara lisan. Demikian pula tidak bertanya. Maka sepantasnya bagi seseorang melakukan sesuatu terhadap saudaranya apa yang patut ia ketahui walaupun dia tidak bertanya. Dan yang seperti ini termasuk petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap yang demikian ini termasuk di antara petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah misalnya dalam kisah keislaman sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat Salman Al-Farisi duduk di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat tanda kenabian, yaitu naam tanda kenabian yang menunjukkan tanda tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul, akan menjadi bukti dengan adanya tanda itu bahwa memang benar beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Karena telah disebutkan, disampaikan kepada Salman radhiyallahu taala anhu dalam perjalanan, kisah perjalanan pencarian hidayah, beliau menemui sekian banyak pendeta. Naam, dan mereka menceritakan kepadanya sifat-sifatnya, ciri-cirinya, dan menyebutkan yang paling mendasar adalah khatamun nubuwah, tanda kenabian yang ada, barakallahu fikum, di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu dia bisa membesar, bisa mengecil, kurang lebih besarnya itu seperti telur puyuh. Naam. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk lalu melihat orang tersebut, yakni Salman, di belakangnya mencuri-curi kesempatan, benar-benar pandangannya itu sangat tertuju kepada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperhatikan pundak belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam, seakan-akan sedang menyelidiki sesuatu, ingin melihat sesuatu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja menurunkan selendangnya tanpa diminta oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala an.
Rasulullah menurunkan selendangnya agar ia bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi tujuannya yang sangat ia harapkan untuk bisa ia lihat dan ingin dia ketahui. Maka kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, termasuk di antara akhlak yang baik adalah bila engkau melihat saudaramu ingin melihat sesuatu naam pada dirimu dalam kondisi apa yang ingin dilihat itu ketika engkau memperlihatkannya bukan sesuatu yang mengandung mudarat bagimu, maka sepantasnya perlihatkanlah. Engkau masukkan rasa gembira, rasa senang kepadanya dengan engkau memperlihatkan apa yang ingin sekali dia lihat. Naam, memperlihatkan apa yang ingin sekali dia lihat. Naam. Termasuk misalnya begini, sebagai bentuk kiasan lah ya, sebagai bentuk kias, ada seseorang di sebuah rumah, ada orang-orang di luar yang ingin sekali melihat gimana sih dia misalnya. Maka termasuk bentuk kebaikan, keluarlah sebentar agar dia bisa menyaksikan bagaimana sesungguhnya dirimu kalau dilihat dari dekat. Mereka kepengen kenal, kepengen salaman misalnya. Ini barakallahu fikum sekedar contoh saja. Berikutnya faedah yang kedua, bahwasanya kucing itu suci dalam kondisi dia adalah binatang yang haram untuk dimakan. Dan wa kullu muharramin al-akli fa innahu najis. Kaidahnya, segala sesuatu yang haram dimakan maka dia najis. Karena hukum asalnya anna jami'a muharramil akli minal hayawan najisun. Seluruh hewan yang haram dimakan itu najis. Namun di sana ada beberapa hal yang hilang kenajisannya karena salah satu faktor dari berbagai faktor. Karena ada salah satu sebab dari berbagai sebab. Kucing pada dasarnya dia adalah binatang yang najis. Ana ulangi. Kucing pada dasarnya dan pada asalnya adalah hewan najis. Kenapa? Karena dia adalah jenis hewan binatang yang haram dimakan. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan illah, alasan kenapa dia suci. Kenapa dia menjadi suci? Maka Rasulullah menyebutkan sebuah illah yang tidak didapati pada yang lainnya. Jadi idzan famin fawaidil hadis, di antara faedah serta pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, anna muharramal akli najisun, bahwa mengulang lagi yang tadi sebagai bentuk penekanan, hewan yang haram dimakan itu najis. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajal hirrah anin najasati, mengeluarkan kucing dari kenajisan, lisababin la yujadu fi ghairiha, karena sebuah sebab yang tidak dijumpai pada yang lainnya. Naam, apa itu illah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu kalimat setelahnya, minat tawafina alaikum, karena dia termasuk dari hewan yang sering beredar di tengah-tengah kalian, berkeliling, keluar masuk di tengah-tengah kalian. Naam.
Jadi pada dasarnya hukum asalnya semua hewan yang haram dimakan itu najis. Nah, namun di sini dia menjadi suci karena illah innaha minat tawafina alaikum. Faedah yang ketiga, bahwa kucing tidak najis. Namun pertanyaannya, fahal hadza ala umumihi? Apakah ini berlaku secara umum? Maka jawabannya tidak. Kucing tidak najis pada air liurnya serta yang keluar dari hidungnya, keringatnya, itu tidak najis, ya. Ana ulangi, air liurnya, apa yang keluar dari hidungnya, kemudian keringatnya, sisa makanannya atau minumannya. Nah, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi tentang kejadian sahabat Abu Qatadah, air wudu beliau justru diminumkan ke kucing lalu dipakai berwudu. Taib. Adapun berikutnya lanjutannya, adapun kencingnya maka najis, kotorannya juga najis, darahnya najis. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, setelah selesai kajian ada yang menyampaikan pertanyaan, Ustaz, kalau kencingnya bagaimana? Apakah najis? Naam. Jawabannya kencingnya, kotorannya, bahkan juga darahnya kata Syekh najis. Kenapa? Karena li'anna hadhil asya kullaha min muharramil akli najisah. Karena semua perkara yang haram dimakan itu najis. Sehingga semua yang keluar dari perut hewan yang haram untuk dimakan itu najis. Ya, yang keluar dari perutnya seperti kencing, kemudian kotoran, darahnya, muntahnya juga iya. Serta yang semisal dengan itu. Maka muntahnya juga termasuk najis. Kemudian berikutnya, faedah selanjutnya yang keempat, kucing kalau seandainya dia minum air, dan inilah kenapa Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala meletakkan hadis ini dalam bab ini, tujuannya ini diletakkan dalam bab al-miyah, bab tentang air-air. Bahwasanya kucing kalau minum air, minum satu air di sebuah wadah, maka air itu tidak najis, baik dia banyak ataupun sedikit. Dikarenakan bejana yang digunakan oleh sahabat Abu Qatadah untuk berwudu itu airnya sedikit. Jadi istri beliau radhiyallahu taala anhu hanya menuangkan air pada sebuah wadah, yang menunjukkan bahwa wadah itu kecil. Kan bukankah beliau memiringkannya dengan sangat mudah agar si kucing bisa minum, dan juga ya artinya bisa dijangkau oleh kucing itu ketika dimiringkan wadahnya, sehingga menunjukkan bahwa airnya itu sedikit. Namun demikian ia tidak menjadi najis. Tidak menjadi najis. Faedah kelima. Bahwa tidak ada perbedaan antara si kucing makan sesuatu yang najis atau tidak.

Lalu kemudian dikatakan berarti kalau begitu yang makan najis sana najis, yang ini tidak. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, tidak ada bedanya antara si kucing makan sesuatu yang najis atau tidak. Kenapa demikian? Karena hadisnya bersifat mutlak. Sifatnya umum, lepas. Sehingga tidak dikatakan misalnya law ra'aha ta'kulu fa'ratan thumma syaribat minal ma'i saral ma'u najisan. Ada seseorang melihat kucing makan tikus. Lalu dia na'am minum air. Ada air di wadah. Maka airnya berarti najis. Ana melihat tadi jam 7 malam. Ya, kucing ini ada tandanya ini persis ini dia makan tikus. Dilek habis sama dia, ditelan. Nah sekarang jam 8 minum dia di bejana. Misal ini contoh anak saja. Artinya persis dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh, dia minum sebuah air habis makan tikus. Maka kita katakan al-hadithu amun, hadisnya bersifat umum, innaha laysat binajas, dia tidak najis. Sawa'un akalat ma huwa najisun an qurbin au an bu'din, baik dia makan sesuatu yang najis baru saja atau sudah agak lama. Na'am law ra'aita athara ad-dam alladhi fi shafatayha fi hadzal ma' yakunu najisan. Memang iya, kalau seandainya engkau melihat bekas darah di mulutnya, nah sekarang bicara konteksnya lain ya. Dia habis makan tikus, dikunyah-kunyah misalnya berdarah-darah dari yang tadinya masih hidup dibuat mainan misalnya. Masih ada bekas darahnya. Lalu dia minum di air. Maka iya, kita katakan yakunu najisan. Air itu najis. Lakin idza lam tara syai'an fahiya tahirah. Namun bila engkau tidak melihat sesuatu, maka air itu tetap dihukumi suci. Air itu tetap dihukumi suci. Ini bicara tentang kesucian, beda dengan pembahasan terkait orang jijik ataukah tidak. Kan begitu. Jadi dibedakan ya antara istilahnya hukum kesuciannya dengan engkau jijik, itu beda lain urusannya. Beda lagi urusannya. Faedah yang keenam, annal masyaqqata tajlibu at-taisir. Ini kaidah penting, bahwa al-masyaqqah, sebuah kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Sisinya adalah dari faedah ini, dan ini pada dasarnya menjadi kaidah di kalangan para ulama, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat kenajisan dari kucing karena sulitnya kita untuk melepaskan diri darinya. Sebab apa? Haitsu innaha minat tawafin. Dia termasuk hewan yang sering beredar di tengah-tengah kita. Sering beredar, keluar masuk, datang pergi. Naam, tiba-tiba sudah di atas kasur misalnya. Walau kanat najisatan wa hiya fi fil baiti tashrabu minal ina'i aw minal laban aw ta'kulu minat ta'am la kana fi dhalika masyaqqah. Kalau seandainya dia najis dalam kondisi dia pergi ke rumah, masuk dalam rumah, minum, makan. Naam, barakallahu fikum, bahkan kadang dia nyuri-nyuri. Nah, ada ikan di situ 5 potong, diambil satu atau diambil sedikit. Kalau itu najis, maka akan sangat menyulitkan. Ya. Mulai dari pintu terus ke belakang.

Akang muter-muter di sana, semuanya najis. Ya sudah, repot sudah untuk membersihkannya, untuk mengepelnya, karena sudah najis, terkena oleh jalannya, oleh bulunya. Maka berlakulah kaidah ini, annal masyaqqata tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Berikutnya faedah ketujuh, anna najasat allati yashuqqu at-taharruzu minha ma'fuun anha, bahwa najis-najis yang sulit dihadapi, yang sulit dihindari ini dimaafkan. Wa dzakara al-ulama'u min dzalika, dan para ulama menyebutkan termasuk yang masuk dalam kategori ini yang sulit untuk dihindari dan dia dimaafkan, yasiru dam an-najis ghairil kharij minas sabilain, darah na'am, mengalirnya darah yang najis yang bukan keluar dari dua jalan. Dan al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ana sendiri kurang faham seperti apa contohnya dari kata yasirud dam an-najis, yakni darah sedikit na'am yang najis tapi tidak keluar dari dua jalan. Wallahu taala alam. Namun difahami saja ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di mana beliau mengatakan jami'un najasati yu'fa an yasiriha ma'a masyaqqati taharruzi minha. Semua najis itu dimaafkan yang jumlahnya sedikit, ya, dengan kondisi sangat sulit untuk dihindari, maka itu dimaafkan. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa ma qalahu rahimahullah yantabiqu 'alal qa'idah. Dan apa yang beliau katakan ini sesuai dengan kaidah yang tadi disebutkan, al-masyaqqatu tajlibu at-taisir, bahwa kesulitan itu menuntut adanya kemudahan. Fa'ala hadza, atas dasar itu, oh ini ternyata di sini barakallahu fikum, afwan. Jadi yang dikatakan yasirud dam an-najis, contohnya di sini terkait dengan keledai. Fa'ala hadza alladzina yastakhdimuna al-hamir wa min al-ma'ruf anna al-himar yabulu wa yaruthu ahyanan yaqifu wa huwa ala dhahrihi al-himlu wa yabulu ala ardin salbatin fayusibu sahibahu ar-rashash. Yaqulu Syaikhul Islam rahimahullah, inna mithla hadha yu'fa anhu lima syaqqati taharruzi minhu wa ukhidha hadzal qaul min hadzal ta'lil innaha min at-tawafina 'alaikum. Penjelasannya adalah, perhatikan, orang-orang yang menggunakan keledai misalnya sebagai kendaraan angkut, dan sudah ma'ruf bahwasanya keledai itu kencing, buang kotoran. Dan terkadang dia berhenti. Naam. Sementara si penunggangnya di atasnya, di atas keledainya. Lalu keledainya kencing di tanah yang keras. Lalu orangnya terkena percikan. Ya, terkena percikannya. Maka Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang seperti ini dimaafkan. Mengapa? Lima syaqqati taharruz minhu, karena sulit untuk dihindari. Naam, sulit untuk dihindari. Akan terus-menerus misalnya harus turun, harus menjauh, sulit. Tayib, berikutnya faedah ke-8. Annal fa'rata tahiratun, bahwa tikus suci.
tikus itu suci. Dalilnya adalah bahwa dia masuk dalam kategori sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaha minat tawafina alaikum." Dia termasuk hewan binatang yang sering beredar di tengah-tengah kita. Naam, sering datang ke rumah misalnya. Ya. Nyari-nyari makanan. Fahiya tawafatun alaina, maka dia suka bolak-balik datang ke rumah. Kalau dada aku udah lapar, ke rumah. Fa idza qala qa'ilun, kalau ada orang mengatakan, alaysan nabiyyu qala fil fa'rati tamutu fis samin ulquha wa ma haulaha. Loh, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang tikus yang mati di minyak samin? Dan ini sudah pernah kita bahas hadis ini pada pertemuan yang sebelumnya. Di awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, buanglah tikusnya serta yang ada di sekitarnya, di sekitar tikus itu mati dari minyak samin itu, buang yang ada di sekitarnya. Al-jawabu bala, jawabannya iya. Huwa qala hakadha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bersabda seperti itu, lakin hadhihi maitah, tapi ini bangkai, dia sudah mati. Wal fa'ratu idza matat takunu najisatan, dan tikus kalau sudah mati, ya iya na'am, najis dia kalau sudah mati. Wal hirratu aidan idza matat takunu najisatan, kucing juga sama, kalau sudah mati najis. Tapi kalau masih hidup tidak najis dia. Wa dzalika li'anna al-illata allati min ajliha khuffifat zalatil an. Karena illah yang menjadikan dia barakallahu fikum suci sudah, na'am, yang menjadikan dia suci diringankan tingkat kenajisannya sudah hilang. Karena dia sudah mati. Dia sudah lagi tidak dikatakan tawafah, dia suka bolak-balik. Masa sudah mati masih bolak-balik? Nah, perlu ditanya lagi nih. Kan bahaya. Jangan-jangan ada apa-apa, kan begitu. Jadi intinya bahwa kalau dia sudah mati, sudah menjadi bangkai, maka dia najis. Namun selama dia masih hidup, maka kategorinya kucing, demikian pula barakallahu fikum tikus ini termasuk dikatakan minat tawaf, minat tawafina alaikum. Insyaallah ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Masih tersisa beberapa poin, insyaallah kita lanjutkan besok. Semoga Allahu Azza wa Jalla mudahkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: khabaran kanat au talaban. Sunnah secara bahasa adalah at-tariqah, jalan atau metode. Nah, ini sunnah secara bahasa yang dijelaskan oleh ulama yang lainnya, ya, mahmudatan kanat am mazmumah, baik itu cara atau jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Nah, bisa baik bisa buruk, itu sunnah secara bahasa. Adapun sunnah secara syariat adalah kama qala al-muallif, sebagaimana disampaikan, diterangkan oleh muallif di sini, wa sunnatun nabi sallallahu alaihi wasallam syariatuh. Sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariatnya nabi. Ya. Tuntunannya nabi, bimbingannya nabi alaihi salatu wasallam, min qaulihi, baik berupa sabda-sabdanya, au fi'lihi, maupun perbuatan-perbuatannya, au iqrarihi, maupun iqrar, persetujuan beliau. Khabaran kanat au talaban, baik itu berupa khabar atau tuntutan, permintaan. Tuntutan atau permintaan berupa perintah atau berupa larangan. Itu semua masuk dalam cakupan sunnatun nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga bisa berupa qaul, sabda, berupa fi'il, perbuatan, berupa takrir, persetujuan, dan baik berupa berita maupun talab. Wal iman bima ja'a fiha wajib, beriman terhadap apa yang ada padanya, terhadap pada sunnah atau yang dibawa oleh as-sunnah adalah wajib. Kal iman bima ja'a fil Qur'an, sebagaimana halnya iman terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an atau dibawa oleh Al-Qur'an. Nah, ini sebagaimana kita mengimani Al-Quran itu wajib, demikian pula mengimani as-sunnah itu adalah wajib. Sawa'un fi asma'illahi wa sifatih au fi ghairiha, baik dalam pembahasan atau permasalahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maupun yang lainnya, dalam perkara hukum, dalam perkara iman terhadap selain pada rukun-rukun iman yang lain, beriman terhadap dan mengamalkan rukun-rukun Islam. Nah, dan yang lainnya, ya, dari perkara halal dan haram, ya. Maka wajib kita mengimani as-sunnah sebagaimana wajib mengimani Al-Qur'an. Di qaulihi ta'ala, ini sebagaimana firman Allah ta'ala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka dan apa yang dibawa oleh Rasul, maka berhentilah. Nah, hentikanlah. Sehingga apa yang dibawa oleh Rasul, diperintah oleh Rasul, fakhudhu, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah kalian darinya. Wa qawluhu ta'ala, man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Dan juga sebagaimana firman Allah ta'ala, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Waqad warada fi sunnati sifatun laysat fil Qur'an. Minha, dan terdapat di dalam as-sunnah sifat-sifat, sifat-sifat Allah Ta'ala yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Ya. Maka kita wajib mengimaninya. Walaupun tidak terdapat dalam Al-Qur'an, kita wajib mengimaninya, karena kita wajib mengimani as-sunnah sebagaimana mengimani Al-Quran. Dan nabi, dan sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa nu'minu bima wasafallahu bihi nafsahu fi kitabi, kita beriman terhadap sifat yang Allah sifati dirinya dengannya di dalam kitabnya, au ma wasafa bihi rasuluh, nah, atau yang disifati oleh rasulnya, fi sunnatih, di dalam sunnahnya, ya, kita pun mengimaninya. Barakallahu fikum. Maka demikian pula nabi di sini telah disebutkan bahwa as-sunnah telah menyebutkan bahwa di sana ada sifat-sifat yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an, maka kita pun wajib mengimaninya. Faminha, Di antara sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran itu antara lain nuzulullah ila sama'id dunya, turunnya Allah ke langit dunia, bahwa Allah turun ke langit dunia. Wa daliluhu, dalilnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajib lah man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfir lah. Hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, maka Allah mengatakan, siapakah yang berdoa kepadaku? Fa astajibalah, akan niscaya aku kabulkan doanya. Dan siapakah yang meminta kepadaku? Niscaya aku berikan untuknya. Dan siapakah yang memohon ampun kepadaku? Niscaya aku ampuni dia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, hadis ini Nabi, dalam hadis ini Nabi memberitakan bahwa Rabbuna Azza wa Jal, Rabb kita turun ke langit dunia, dan itu setiap malam, tepatnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Maka sudah sepantasnya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang mulia ini. Kalau Allah turun ke langit dunia, maka segera kita di saat-saat itu, yang ini termasuk waktu mustajabah untuk kita menunaikan qiyamul lail, bertaqarrub kepada Allah Ta'ala seraya kita berdoa, meminta dan beristighfar kepadanya. Wal mustaghfirina bil ashar, yang ini sifat hamba-hamba yang Allah cintai dan Allah puji. Di antaranya adalah wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga di waktu-waktu ini segera kita bertahajud, ya, berdoa, bertakarrub, sujud dan ruku kepada Rabbuna Azza wa Jal yang saat itu Allah turun ke langit dunia. Maka sungguh sangat disayangkan apabila kita melewatkan waktu-waktu yang mulia ini, sehingga terlewat bagi kita sekian banyak malam, ya, terlewat dari qiyamul lail, dari berdoa, beribadah di sepertiga malam terakhir tersebut. Maka ayol ikhwah, para aba, para ummahat, ya, mari kita gunakan kesempatan ini, ya, kita amalkan, kita beramal, ya, dengan anjuran untuk menegakkan qiyamul lail bil khusus di sepertiga malam terakhir. Nah, wahai para ayah, wahai para bunda, ya, gunakan waktu yang mulia ini sekaligus agar anak putra-putri kita melihat kita beribadah kepada Allah di detik-detik atau di waktu-waktu yang mulia ini, di sepertiga malam terakhir, yang itu besar harapan menjadi teladan, ya, bagi putra-putri kita, sehingga mereka pun melihat sosok ayah dan ibunya, nah, melaksanakan ibadah ini, sehingga mereka pun tergerak untuk juga terbiasa melaksanakan ibadah di waktu-waktu yang mulia tersebut. Wa ma'na nuzul 'inda ahli sunnah annahu yanzilu bi nafsihi subhanahu nuzulan haqiqiyan. Dan makna turun di sini menurut ahli sunnah adalah turun bahwa Allah sendiri yang turun. Dia sendiri yang turun subhanahu wa ta'ala dengan turun yang hakiki, yaliku bijalalih, sesuai dengan kemuliaannya. Wala ya'lamu kaifiyatahu illahu, dan tidak ada yang tahu bagaimana turunnya Allah Ta'ala itu kecuali dia sendiri. Ya. Wa ma'nahu inda ahli ta'wil nuzulu amrih. Sementara orang-orang yang mentakwil, yakni yang mentahrif, menyimpangkan maknanya, mereka menyatakan maknanya adalah perintah Allah yang turun. Ya. Yanzilu Rabbuna, yakni yanzilu amru Rabbina, demikian kata mereka. Padahal jelas di sini yanzilu Rabbuna, Rabb kita turun. Namun demikianlah ahlu tahrif menolak sifat-sifat Allah, menyatakan enggak mungkin Allah sendiri yang turun. Maka mereka menghadapi dalil ini, mereka pun mentahrifnya, menyimpangkan maknanya. Kata mereka, yanzilu Rabbuna artinya atau maksudnya yanzilu amru Rabbina. Padahal yang lainnya lagi punya takwil lagi, yanzilu malaikatu Rabbina. Berbeda-beda. Ya, kata yang kedua menyatakan bahwa yang turun malaikatnya. Nah, dan ada lagi yang menyatakan yanzilu rahmatu Rabbina, bahwa yang turun adalah rahmat Allah Ta'ala. Ya, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa ini adalah tahrif yang batil. Bagaimana bisa beragam? Berarti yang turun itu apa? Ya, padahal jelas Nabi bersabda, ya, sabda Nabi untuk menjelaskan dan membimbing umat sebagai petunjuk bagi umat. Tapi akhirnya menjadi kabur, enggak jelas apa yang turun di langit, ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir itu. Satu menyatakan perintah, satu menyatakan rahmat, rahmat Allah yang turun, satu lagi menyatakan malaikat Allah yang turun, dan beragam yang lainnya. Maka wa naruddu alaihim bima ya'ti, kita bantah mereka sebagai berikut, annahu khilafu zahirin nas wa ijma'is salaf. Wah, ini bertentangan dengan zahir nas. Zahir nas jelas yanzilu rabbuna, ya, Rabb kita turun. Nah, mereka menyatakan, oh maksudnya
1: alhamdulillah,
0: perintah, mana dalilnya?
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
0: Nah, dan ini juga bertentangan dengan ijma'us salaf. Salaf berijma' sepakat bahwa Allah turun ke langit dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, anna amrallahi yanzilu kulla waqt. Kalau dinyatakan perintah Allah yang turun, maka perintah Allah itu turun setiap waktu. Tidak perlu sepertiga malam terakhir. Ya. Laisa khasan bithulutsil lail akhir, tidak khusus pada sepertiga malam terakhir. Ya, perintah Allah itu setiap waktu karena Allah terus mengatur alam ini. Ya, mengatur hamba-hambanya. Kullu yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah ada urusan mengatur hamba-hambanya. Sehingga perintah Allah itu turun setiap waktu. Naam. Ini yang kedua. Yang ketiga, annal amra la yumkin an yaqul man yad'uni. Ya, perintah Allah itu enggak mungkin mengatakan di situ fayaqul, kemudian mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku fa astajibalah, maka aku kabulkan untuknya. Ya, ila akhirih. Ini enggak mungkin kalau rahmat Allah, perintah Allah enggak akan mengatakan ini, apalagi juga rahmat Allah atau apalagi malaikat Allah. Ya, berarti itu mengajak untuk berdoa kepada dirinya, dan enggak bisa, enggak mungkin. Ya, malaikatnya. Sehingga enggak mungkin ayat ini mengajak berdoa kepada selain Allah. Ya, mengajak kepada kesyirikan, enggak. Hadis ini mengajak kepada tauhid. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Wa nuzuluhu subhanahu ila sama'id dunya la yunafi uluwahu. Dan turunnya Allah ke langit dunia tidak menafikan tingginya Allah, bahwa Allah tinggi. Li'anna Allah subhanahu laisa kamithli syai', karena Allah tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Wa la yuqas nuzuluhu binuzuli makhluqatih. Jangan dikiaskan turunnya Allah seperti dengan turunnya makhluk. Kalau makhluk turun dari lantai A2, lantai atas ke lantai bawah, maka lantai atas yang dia tinggalkan kosong dari dia. Dia di posisi di bawah, di atas enggak ada dia. Ini turunnya makhluk. Maka turunnya Allah jangan disamakan dengan turunnya makhluk. Sehingga kalau Allah turun berarti arsnya kosong. Jangan disamakan. Nah, iya, Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan Allah sudah menyifati dirinya dengan ulu. Dan demikian pula Rasulnya menyifati dirinya, memberitakan tentang sifat ulu, ya, sifat tinggi, bahwa Allah tinggi, istawa ala arsyih. Kemudian berita yang sama juga disampaikan oleh Rasul yang sama, bahwa Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Dan kita katakan tidak ada yang tahu bagaimana turunnya Allah, dan laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Ya, sehingga jangan disamakan. Berarti kemudian timbul pertanyaan, berarti apa langit dunia, kalau Allah turun langit dunia berarti arasnya kosong. Ya, sementara seperti ke malam terakhir itu terus bergantian, balahan dunia yang ini berikutnya lagi terus ada terus, sehingga Allah berarti turun terus ke langit dunia. Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan akibat apa, menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk, sehingga yang terbayang turunnya makhluk. Ya. Nah, ini semua adalah dilarang kita menyamakan Allah dengan makhluk. Barakallahu'alaikum. Maka kita nyatakan bahwa ini nuzul, turun yang hakiki, ya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, ya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Dan tidak ada yang tahu bagaimana turunnya tersebut kecuali Allah sendiri. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, memberikan tambahan iman, tambahan ilmu, tambahan amal, dan termasuk kita membangkitkan semangat kita untuk menghidupkan sepertiga malam terakhir dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, qiyamul lail dan berdoa kepadanya serta beristighfar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini Selasa 29 Al-Muharram 1448 Hijriah, kembali kita melanjutkan kajian kita, yakni kita membahas tentang bahaya ahlul bid'ah dan keharusan menjauhi dan mentahdir mereka serta meninggalkan mereka. Demikian pula bahwa sikap keras dan tegas terhadap ahlul bid'ah merupakan sikap yang dicontohkan oleh para salaf, dan itu merupakan mangqabah, kemuliaan, bukan madhammah, bukan sesuatu yang tercela. Bahkan sikap keras terhadap ahlul bid'ah adalah sesuatu yang mulia dan utama. Dan bahkan ahlul bid'ah tidak ada ghibah terhadap mereka. Ya, ini boleh dijelaskan dan diterangkan kondisi mereka, ditunjukkan kepada umat kebatilan-kebatilannya, ya, kesalahan-kesalahannya dan kebahaya bid'ahnya. Nah, seraya dibantah kebatilan-kebatilan tersebut, dan ini bukan termasuk ghibah yang terlarang. Kalaupun disebut ghibah, maka sebagaimana kata Syu'bah bin Hajjaj adalah ghibah fillah. Nah, ghibah di jalan Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan nasihat, bentuk, salah satu bentuk nasihat, dan inilah salah satu bentuk kasih sayang Ahlus Sunnah terhadap umat ini. Salah satu tujuan tertinggi dan manfaat adanya penjelasan kebatilan ahlul bid'ah, para pendusta, orang-orang yang fasik, adalah dalam rangka menjaga kemurnian agama, menjaga validitas riwayat dari Nabi, kesahihan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kesahihan hadis itu berkaitan erat dengan para periwayatnya. Ya, apabila pada deretan atau rangkaian periwayatnya ada perawi-perawi yang pendusta, ya, perawi yang ahlul bid'ah, dan perawi yang dhaif, maka harus diterangkan, tidak boleh dibiarkan. Karena akan apa? Umat tidak akan mengetahui kalau dibiarkan. Tidak tahu, tidak bisa membedakan mana yang pendusta, mana yang tidak, mana yang dhaif, mana yang thiqah. Sehingga apa? Ketika tidak terpisahkan, maka semua hadis akan diterima. Padahal perlu dipilah dan diseleksi mana yang sahih, mana yang dhaif. Barakallahu fikum. Maka di kesempatan kita malam hari ini, kita akan sebutkan di antara akibat apabila ahlul bid'ah itu dipuji atau dimuliakan atau duduk dengan mereka atau bahkan diam membiarkan mereka, tidak mentahdir mereka. Kita akan tunjukkan fakta sejarah yang menunjukkan akibat fatal dari ini semua.
Ya, ketika memuji ahlul bid'ah atau memuliakan mereka atau duduk dengan mereka atau diam tidak mentahdir ahlul bid'ah. Nah, apa akibatnya? Maka kita akan tunjukkan dalam sejarah berdasarkan fakta sejarah, antara lain yang terdapat di kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, disebutkan qala Abu Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji fi kitabih Ikhtisar Firaqil Fuqaha fi dhikri Al-Qadhi Abi Bakar ibn Al-Baqilani. Ya, Abu Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji mengatakan dalam kitabnya Ikhtisar Firaqil Fuqaha, ketika beliau menyebutkan Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Baqilani, laqad akhbarani Syekh Abu Dzar, kata beliau, ya, bahwa Syekh Abu Dzar memberitakan kepada saya, yakni Abu Dzar Abad bin Ahmad Al-Ansari Al-Harawi, yakni dikenal dengan Abu Dzar Al-Harawi dari negeri Hara di Khurasan. Dia salah seorang perawi kitab Sahih Bukhari, perawi penting dan kunci, ya, karena hampir mayoritas jalur-jalur periwayatan kitab Sahih Bukhari yang akhirnya sampai kepada kita dari Imam, tersambung sanadnya dari Imam Bukhari ke kita, itu di antara mata rantai terpenting adalah Abu Dzar Al-Harawi ini. Tapi perhatikan, ada sesuatu yang fatal pada beliau. Wa kana yamil ila madhhabih. Dia condong kepada madhabnya, yakni Al-Ash'ari, madhab Al-Baqilani. Fa sa'altuhu min aina laka hadha? Maka kata Al-Baji, beliau katakan, aku tanya kepada beliau, dari mana Anda mendapatkan madhab ini? Qala inni kuntu

Al-Hafidh Abul Hasan Ali bin Umar Ad-Darqutni. Ya, guru beliau. Falaqina Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib. Maka ketika kami berjalan seperti itu, kami berjumpa dengan Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib. Faltazamahu Syekh Abu Hasan Ad-Darqutni. Ya, maka beliau pun mendekati ya Abu Hasan Ad-Darqutni, mendekati wa qabbala wajhahu wa ainaihi, seraya mengecup wajah dan kedua matanya, yakni antara kedua matanya, yang menunjukkan penghormatan, pemuliaan dan penghormatan kepada orang ini. Falamma faraqnahu qultu lahu, maka ketika kami sudah berpisah, aku bertanya kepada beliau ya, karena terkesan pada Abu Dzar betapa sikap dan penghormatan Ad-Darqutni, guru beliau, kepada orang tersebut ya, kepada orang tersebut. Naam. Yani kepada Al-Baqilani ini. Naam. Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib Al-Baqilani. Maka aku tanya, "Man hadzal ladzi sana'ta bihi? Ma lam a'taqid annaka tasna'uhu wa anta imam waqtika." Siapa orang yang Anda berbuat seperti tadi? Yang aku enggak yakin Anda berbuat seperti itu sementara Anda seorang imam di masanya. Yani menunjukkan berarti dia memang orang yang di atas Anda. Nah, aku enggak yakin Anda akan berbuat seperti itu sementara Anda adalah seorang imam. Faqala, nah perhatikan ini. Ad-Darqutni yang kalau seandainya beliau nyampe menunjukkan sikap yang tepat, tidak akan terjadi hal demikian. Namun sayang terjadi hal ini. Beliau mengatakan hadza imamul muslimin wadzab aniddin. Naam. Hadza al-qadhi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib. Naam. Qala Abu Dzar fa min dzalikal waqt takarrartu ilaihi ma abi faqtadaitu bi madhhabihi. Maka Ad-Darqutni memujinya, ini adalah imamul muslimin, pembela agama. Beliau adalah Al-Qadhi Abu Bakar Muhammad bin At-Tayyib, yang ternyata ada pemikiran Asy'ari padanya, pada orang ini. Nah, ada pemikiran Al-Asy'ari, Asy'ariyah. Ya. Maka kata Abu Dzar, maka sejak waktu itu aku takarrartu ilaih, aku berulang kali datang kepadanya, ma'a abi, bersama ayahku. Ya, yakni untuk mengambil ilmu. Naam. Faqtadaitu bi madhhabih. Nah, dari situ aku pun mengikuti madhabnya, yakni Asy'ari. Ya, walaupun Asy'ariyah yang ada pada Al-Baqilani, nah, sebagaimana keumuman Asy'ariyah pada generasi awal itu tidak separah Asy'ariyah pada generasi akhir. Asy'ariyah generasi awal masih sangat dekat dengan madhab Ahli Sunnah. Mereka masih mengakui naam sifat-sifat bahwa Allah itu tinggi. Ulu sifat al-ulu lillahi ta'ala. Mereka masih mengakui. Nah, beda dengan Asy'ariyah mutaakhirin yang sangat banyak tercampur dengan ilmu kalam wal falasifah. Ya. Barakallahu fikum. Beda dengan Asy'ariyah yang awal. Tahu demikian inilah akibatnya. Ya. Ya, saat dia Ad-Darqutni justru memuji Al-Baqilani tanpa menerangkan ya pemikiran yang ada padanya. Sehingga berakibat Abu Dzar Al-Harawi nam terpengaruh dan mengikuti madhabnya. Ya, sehingga saat itu Abu Dzar Al-Harawi ya ketika menyampaikan Sahih Bukhari, beliau sertai dengan penyampaian tentang madhab Asy'ari, pemikiran-pemikiran Asy'ariyah.
Dan kebetulan

Tak sedikit pula dari al-maghribiyin, ulama-ulama maghrib, muhadithin negeri maghrib, yang mengambil Sahih Bukhari dari Abu Dzar al-Harawi. Maka dengan itu tersebarlah madhab Asy'ariyah di Andalusia. Melalui pintu siapa? Salah satunya melalui pintu Abu Dzar al-Harawi. Naam. Fallahu al-musta'an. Naam. Sehingga inilah akibat apa? As-sukut. Diam terhadap ahlul bid'ah, tidak mentahdzirnya, bahkan justru memujinya. Ya, yang menipu orang lain yang enggak ngerti kondisi orang tersebut. Sehingga apa? Orang lain itu pun terjatuh ke dalam bid'ah. Dan yang lebih berat dari ini dan lebih pahit, ya, apabila datang pujian terhadap ahlul bid'ah ini dari orang yang zahirnya adalah salawat tuqa, seperti kondisi Ad-Darqutni, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya'qub bin Syaibah menceritakan, ya, tokoh yang lainnya, tentang tokoh yang lainnya, yaitu Imran bin Hattan yang berasal dari Bani Sadus, Ad-Sadusi, yang dia adraka jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berjumpa sejumlah sahabat, ya, artinya Imran bin Hattan salah seorang tabi'in, karena berjumpa dengan sejumlah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wasara fi akhir amrihi an ra'a ra'yal khawarij, di akhir hidupnya beliau berpendapat, ya, mengikuti madhab khawarij. Lalu kata Ya'qub bin Syaibah, wa kana sababu dhalika fi ma balaghana anna ibnata ammi, anna ibnata ammin lahu ra'at ra'yal khawarij fatazawwajaha liyaruddaha an dhalika fasarafathu ila madhhabiha. Ya, sebabnya adalah kenapa? Sangat remeh sebabnya. Bukan karena bodoh, enggak. Bukan karena tertipu, tidak. Nah, bukan karena kalah debat, bukan. Imran bin Hattan, salah seorang muhaddis besar dari kalangan tabi'in. Ya. Namun apa sebabnya? Kata beliau, sebabnya menurut berita yang sampai kepada kami adalah karena salah seorang sepupunya, ya, yakni sepupu perempuan putri pamannya, ya, itu berpandangan dengan ra'yul khawarij, yakni berpemikiran khawarij. Maka Imran bin Husain atau Imran bin Hattan ini menikahinya, fatazawwajaha, dengan tujuan apa? Untuk mengembalikan dia dari pemikiran tersebut, ya, banyak dikembalikan ke madhab yang benar, maka dinikahi dulu. Ternyata apa yang terjadi? Fasarafathu ila madhabiha, justru sebaliknya. Bukan Imran bin Hattan yang berhasil mengembalikan, nah, si wanita ini kepada madhab ahli sunnah, tapi sebaliknya Imran bin Hattan yang seorang berilmu muhaddis justru terseret, terpalingkan, ya, berpaling kepada madhabnya, kepada madhab khawarij. Nas'alullah salam al-afiyah. Juga ada sebab yang lainnya. Qala aidan hudistu anil asma'i, Ya'qub bin Syaibah juga mengatakan, ya, aku diberi berita dari al-asma'i. Qala haddathana al-mu'tamir bin Sulaiman an Uthman al-Batti, ya, dari Utsman al-Batti, qala kana Imran bin Hattan min ahli sunnah. Dulunya Imran bin Hattan ini termasuk ahli sunnah. Faqadima gulamun min Umman ka'annahu nasal. Nah. Maka datang seorang gulam dari Umman yang sepertinya dia setelah itu merdeka. Faghalabahu fi majlis. Ya. Ternyata si gulam ini berhasil mengalahkan dia di majelis, mengalahkan
Imran bin Hattan. Ini juga salah satu sebab. Qala Muhammad bin Abi Raja rahimahullah, artinya apa? Ini semua akibat mujalasah dengan ahlul bid'ah. Mujalasah dengan ahlul bid'ah berisiko besar. Padahal Imran bin Husain bin Hattan seorang berbekal ilmu, seorang berbekal ilmu. Akibat satu, dia nikah, menikahi, justru apa? Justru terpalingkan dengan madhab istrinya, yang dia berniat untuk dia yang akan menyeret si istri itu kepada ahlus sunnah. Tapi ternyata sebaliknya. Dan yang kedua, dia kalah berdebat. Nah, akibat dia tidak mengindahkan apa larangan ulama untuk dari mujalasa, larangan dari bermujalasa dengan ahlul bidah. Ya. Qala Muhammad bin Abi Raja rahimahullah, akhbarani rajulun min ahlil kufah, qala tazawwaja Imran bin Hattan imra'atan min al-khawarid liyaruddaha an dinil khawarid faghayyaratuhu ila ra'il khawarij. Ya, Muhammad bin Abi Raja rahimahullah mengatakan, menyampaikan seorang dari ahlul kufah, penduduk kufah, menyampaikan berita kepadaku. Ya, dia mengatakan bahwa Imran bin Hattan menikahi seorang wanita dari kalangan Khawarij untuk dia kembalikan kepada dari agama Khawarij, yakni agar dengan niat Imran akan mengembalikannya dari agama Khawarij kepada apa? Kepada Islam yang benar, ahli sunnah. Faghayyaratuhu ila ra'yil Khawarij. Namun ternyata dia justru ya diubah, ya, dipalingkan, disimpangkan kepada ra'yil Khawarij. Justru Imran yang terseret dengan istrinya. Barakallahu fikum. Sehingga As-Sa'id manitta Allah bighairi. Ya, seorang yang beruntung, bergembira, berbahagia adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Nah, jangan sampai kita mengatakan bahwa masuklah ke majelis-majelis, bergaul dengan mereka supaya bisa kita kembalikan dari bid'ahnya kepada sunnah. Ya. Supaya kita bisa menasihatinya. Masalah ini ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, tidak ada satupun yang bisa menjamin. Ya, siapa yang bisa menjamin bahwa kita selamat dengan duduk dengan ahlul bid'ah, ketika kita duduk dengan ahlul bid'ah? Siapa yang menjamin kita berhasil menyelamatkan mereka? Perhatikan siapa Imran bin Hattan dengan keilmuannya. Ya. Dan beliau yakin bisa menyeret, ya, dan mengembalikan si wanita ini, perempuan. Tapi ternyata apa? Siapa yang menjamin Imran bisa berhasil? Tidak ada yang menjamin. Justru sebaliknya. Terjadi justru sebaliknya. Bukan hanya Imran gagal, tidak berhasil mengajak wanita itu atau istrinya bertaubat. Ya. Bukan hanya itu. Tapi justru sebaliknya, Imranlah yang terseret dengan madhab Khawarij. Karena itu, sementara tabiat hati syariatul inqilab, qalbu itu syariatul inqilab, sangat cepat berbalik. Nah, karena itu pertahankan yang ada pada diri Anda, yang sampai Anda dengan hujah ingin menyelamatkan orang lain, justru Anda yang terseret, terjatuh kepada kebatilan, karena tidak ada yang menjamin Anda selamat, Anda berhasil. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini semua adalah dampak nyata dari bahaya memuji ahlul bid'ah, ya, atau memuliakannya. Demikian pula dampak nyata dari duduk dengan mereka dan tidak mentahdir ahlul bid'ah. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Dan dengan demikian berakhirlah kajian kita pada pembahasan kitab Al-Mu'taqad As-Sahih Al-Wajib Ala Kulli Mu'min I'tiqaduhu. Nah,
Al-wajib ala kulli muslim i'tiqaduhu, karya Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Burgess rahimahullahu ta'ala. Yani dalam 46 kali pertemuan. Adapun berikutnya sebagai kelanjutan kajian kita, maka insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan membahas satu kitab karya Syekh Al-Allama Al-Mufti Mufti Al-Mamlaka Mufti Al-Mufti Al-Am di Al-Mamlaka Al-Arabiyah Saudiyah, yaitu pembahasan kitab Aqidatut Tauhid. Pembahasan kitab Aqidatut Tauhid karya beliau. Nah, yakni judul lengkapnya adalah Aqidatut Tauhid wa Bayan Ma Yudadduha. Ya. Aqidatut Tauhid dan penjelasan lawannya, minasyirkil akbar wal asghar wat ta'til wal bid' wa ghairi dzalik. Yaitu syirik akbar, syirik asghar, ta'til, bid'ah dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan bahas di pekan depan. Naktafi bihadzal miqdar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.